0: Gjølasot. Gjølasot. Sipen var jung.
1: Sipen var jung.
0: Du jajerg var mitt vesir.
1: Behodol var surak lak.
0: Gjertek var ätin.